nanga pema masulapu da fosi de una serenaman un tang serenaman de alas masingeng.